Den har Ignari Sönberg, Lerbo Erlof Sunar, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, jag kan få sanna Deja och kol. Novs Jumma, har abel mot en mod, Deja des inlej Novs Junio. Dal bli hemmet att asse få, i sol bera hli kvarna din film på sena. Och da awa hade Deja des stavna i dole bil mot en mod, adit Novs i sena. Och kol, pero enti, kifint, you are right, jag har nu spärde kan lägga jag här i basa essa. Vare sig palisettis man av att lia dig gazda och ni kjol inti. Hejpsa, kultanti ġuħada minn dawk il-ġrejt fej fil-verità ma tkunx tista' tlaħħaq ma l-affarijiet kollha li jkollna x'nagħmlu. Però l-good news hi li għal dan ix-xahar għandna public holiday wkoll u issa bil-mod il-mod fis-sajf nieħdu ħafna ġrejt off ukoll biex nqattgħu naqres jgħid ħin mal-familja, mat-tfal ukoll jiġifieri ikollna li xi nkunu looking forward ukoll. Jiena se niżommlu kumpanija sa tlieta u se nkomblu għaddejjin bit-throwback fenomenali. Push me and then just touch me.

0: Dak Hill och David Guetta Flimkien som har Remember för Aidan i Sönbäck. Vi har Abzul Hamza och Nof, så var det också när.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Så var det, kurser, inte där låter jag, men man kan läxta mig.
1: Alla.
0: Skopra i för sig, except när man inte existerar, inte folk jag inte tar låter.
1: Facebook
0: så va. Gail balda kino poked you. Jena tinħalli se il-mobile nejt poked you. Mela għadna fi żmien l-early 2000 għax niftakar fil-bidu tal-Facebook.
1: Vera, imma jena xtaqt naqsam il-poking miegħek. Għax ħabib tiegħi poke jani waqtar mela tiżisti. U waqt nipoke xi banis, u nkont wieħed minnhom.
0: Thank you. Ma xiex itfisser, qatt ma fimt qatt biex itfisser tippoke jak.
1: Ezin
0: tot misni, tot misni, ma pok.
1: Sena, mhux fil-kastija, imma qabel naħseb qed tintuża bħala flirting. Mhux qed ngħidlek li jien qed nifflirtja miegħek.
0: Aħna rajja, sta, separatament, ta'. Imma fejn?
1: Mhux qed ngħidlek li jien qed nifflirtja miegħek, qed ngħidlek li qabel qed tintuża bħala minnalija bħala flirting technique.
0: Flirting technique, xatt.
1: Correct me if I'm wrong, jekk qed tismani. Imma qabel il-poking qed jiena xtaqt nerġa' nqajjimha naqra, fimt? Użawha fuqi barija sewwa, issa taf dili nużawha, imma qabel
0: fi tafi. Biex tiflirtja, tgħid tara, ippokjatni ta'.